0: Bunda, linda, bunda, ambak, ambak, sampangu sayangku, bila hunku ringa kumbripu, wara, wara, up, up, up.
1: Wawa, ini si Doy, kita lagi menenau semangata.
0: Building masuya, maung bunda, linda, bunda. Budut, budut. Aku sama pemberi itu kan ya tu. Awak kulit dah Sunda ko, mupau bosku ha.
1: Oi kalisun ada doi.
0: Sunda ko, pau bosa punya kiu kiu.
1: Oi surah ada doi. Tidak makaya sakit tengkurat ko.
0: Bangaan mulai doi.